Alu kemana tu cuy makan nanti awak nak kambing kerana kosit askerak tenut kau nak kamar purut anisina arun tetap ni tu kemana 767-08-480 Alu karu kumah purut anita sugerencias musicales kau kiri kosit awak sista imunta kerana kasina nak kuah hitirucha arun imunta kuah kumata hiu munat hilat kuliakam kolitiona katiana kau kemaham Alu karu mana kah kita kata nak campur ini pemahaman kah warukt ini musa kiki paruman perun tasnya dekuk kah walikis kani akal ini di WhatsApp alu kata ini. Alu kemarin kita cikgu cepat kan istirahat kini hilat Edgar Cantuta istas kiu kah isa provinsi Los Andes municipio de Pucará ni Maracana makus istau mait awiera kia kah amor de mis sueños asinam hisa nuevo sagrado toqueta. Ayu kampi pokain yang cakar mangkasina hilata de garaki haiku stema akmat porindang garaki.